0: Ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok ni kokolistli, tlakati kampamantokatl, xitla papaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho, tlatikita el toksete postli osetle ya tlen kisentilia atl, iwan ayoktitekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwame tlen konewahke. Matitzakuilika, nitla hueltilistli sansejo, ma axtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.